Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: طريق صدق.
1: Cek satu dua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat kembali bersua dalam program Ruang Belajar dan media dakwah kita bersama. Semoga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, bagaimana kabar Anda sekalian pada malam hari ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, dan perlindungannya kepada kita semua. Para pendengar yang menyimak melalui website Radio Minhajul Athar atau aplikasi Radio Minhajul Athar maupun melalui live streaming Telegram di kanal Radio Minhajul Athar, pada malam hari ini, tepatnya pada Sabtu 28 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, kami kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program yang spesial, yaitu program Bincang Islam hari ini, telekonferensi edisi yang ketujuh, insyaallah bersama Ustadzuna, Ustadz kita yaitu Ustadz Abu Jindi Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan pengasuh Ma'had Qaulan Sadida Banjarsari Ciamis. Insyaallah pada edisi kali ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan waktu yang akan kita hadapi sebentar lagi, yaitu fikih ibadah di bulan Dzulhijjah. Sebelum kita mulai dan kita lanjut, kami beritahukan dan kami informasikan kepada para pendengar sekalian, bagi antum atau bagi Anda yang ingin memberikan sapaan kepada para pendengar lainnya ataupun kepada Ustadz sebagai pemateri, maka kami persilahkan kepada antum yang ingin memberikan masukan atau sapaan bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 089-8859-888, atau para pendengar bisa mengecek dan melihat nomor tersebut langsung di kanal, di channel Telegram kami, Radio Minhajul Athar. Barakallahu fikum. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, alhamdulillah di studio atau sambungan telekonferensi saat ini kita telah terhubung bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Abu Jindi Hafizahullah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Nah, beliau adalah salah satu atau pengasuh Ma'had Qaulan Sadida di Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan kita terhubung langsung dengan beliau di Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya saat malam hari ini, saat?
1: Naam.
0: Taib. Sebelum kita lanjut, para pendengar sekalian, insyaallah beliau atau Al-Ustaz Abu Jindi Hafizahullah Ta'ala akan memberikan sedikit muqaddimah sebelum memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari para pendengar Radio Minhajul Athar. Maka oleh karena itu, langsung saja kami persilakan kepada Ustadzuna Al-Ustadz Abu Jindi Hafizahullah Ta'ala, kepada beliau tempat dan waktunya kami persilakan. Tafadhol, masykuran ma'jura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kepada kaum muslimin, para pendengar Radio Minhajul Athar Jember, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Kita saat ini berada di penghujung bulan Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Insyaallah taala tidak lama lagi kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah, atau kita akan masuk kepada hari-hari awal dari bulan Dzulhijjah. Dan para ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau ketika menjelaskan ayat wa layalin 'ashr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Fajr, kemudian walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Maka kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, walayalin ashar ini, naam, sebagaimana penjelasan sahabat Ibn Abbas wa Ibn Zubair, demikian pula Al-Mujahid, bahwa walayalin ashar ini adalah asrul dilhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka hari-hari yang akan kita masuki padanya insyaAllah hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika bi syai'in, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, beliau mengatakan tidak ada hari-hari di mana amalan saleh lebih Allah cintai di hari-hari tersebut daripada hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah lebih baik daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka beliau pun menjawab, jihad fi sabilillah tidaklah lebih baik daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang dia keluar berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun dari hal tersebut. Maka dari ayat dan hadis ini kita mengetahui bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang agung. Maka kami menasihatkan kepada diri kami dan kepada kaum muslimin, para pendengar radio Minhajul Asar Jimdar rahimahullah, hafidhahumullahu ta'ala, hafidhakumullahu ta'ala, bahwasanya hari-hari agung ini sepantasnya bagi kita untuk menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan semangat untuk bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kami dan kepada kaum muslimin semuanya untuk bisa berlomba-lomba beramal soleh di bulan yang agung, di hari-hari yang utama, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Naam barakallahu fikum. Mungkin ini sedikit sambutan dari kami.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari para pendengar Radio Minhajul Azhar, media dakwah dan ruang belajar. Bisa kita mulai, Zat?
1: Naam.
0: Baik. Naam. Pertanyaan yang pertama berasal dari Bengkulu Utara, yaitu dari Abu Hasbi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, afwan Ustaz, apakah boleh berkurban dengan diniatkan dengan dua niatan, niatan berkurban dan niat akikah. Tafadhol Ustaz, barakallahu fik.
1: Nah, wa'alaikum barakallah. Ini Abu Hasbi Bengkulu, ahlan wa sahlan. Nah, pertanyaan pertama tadi tentang menggabungkan niatan kurban dengan akikah. Sebatas yang kami ketahui dari penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah taala, demikian pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, mereka para ulama menjelaskan bahwa niatan kurban tidak bisa digabung dengan niatan akikah, dikarenakan masing-masingnya adalah syiar yang khusus, masing-masingnya merupakan amalan yang memiliki tujuan masing-masing, sehingga para ulama tersebut menasihatkan untuk tidak menggabung niatan kurban dengan niatan akikah. Meskipun demikian, kata Syaikhul Islam rahimahullah, ada sebagian ulama berpendapat jika pada saat hari berkurban bertepatan dengan hari akikahnya seorang anak, sebagian ulama ada yang berpendapat maka apa yang dia sembelih untuk kurban di hari tersebut mencukupi untuk akikah dari putranya. Namun meskipun demikian, Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah, beliau menasihatkan untuk menyembelih masing-masing untuk kurban tersendiri, demikian pun untuk akikah tersendiri. Wallahu a'lam shawab. Ini mungkin yang kami ketahui tentang hal ini.
0: Naam. Berikutnya masih dari Abu Hasbi asal Bengkulu Utara. Pertanyaan yang kedua, apakah hukum panitia korban mengambil daging untuk dimasak dan dimakan bersama-sama ketika menyembelih kurban, padahal daging belum dibagikan? Karena ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat umum. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz, barakallahu fik.
1: Nah, panitia kurban itu menjadi wakil dari mudhahi dalam penyembelihan atau dalam pengurusan hewan-hewan kurban tadi untuk disembelih, diurus, kemudian dibagikan. Maka posisi panitia kurban itu sebagai wakil dari mudhahi. Dalam hal ini ada sebuah riwayat muttafaqun alaih, di mana yani sahabat Ali radhiyallahu an berkata, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'tiya tijazaratiha minha syai'an. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk yakni menyembelih dari unta-unta al-hadyu. Dalam lafaz yang atau riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hewan al-hadyu sebanyak 100 ekor. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih 63 ekor dan sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menyembelihnya dan memerintahkan beliau untuk membagi-bagikan dagingnya, kulitnya, serta apa yang ada pada unta tersebut, yaitu mungkin kalung yang ada padanya ataupun kain yang biasa digunakan menutup punggung binatang ternak tersebut, unta tersebut, supaya dibagikan dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis ini, wala u'tiya, yakni Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib supaya beliau tidak memberikan kepada penyembelihnya, kepada jagal atau yang menyembelihnya tersebut, sesuatu pun dari hewan kurban tersebut. Berdasarkan hadis ini, seandainya panitia tadi yang mewakili membantu pihak mudhahi, mereka mengambil daging-daging tadi, kemudian mereka memasaknya karena berniat bahwasanya mereka sudah bekerja, sudah menyembelihkan, sudah membagi-bagi hewan atau terah daging dari kurban tersebut. Jika ada keyakinan demikian atau pandangan demikian, kami khawatir bahwasanya sang panitia menganggap itu sebagai iwad, sebagai ujrah, sebagai upah atas naam apa yang mereka lakukan dari penyembelihan dan mengurusi daging-dagingnya dan membagi. Nah, seandainya ada pandangan demikian, kami mengkhawatirkan panitia menganggap sebagai ujur, sebagai ufa, dan ini yang dilarang. Tidak boleh menjadikan sesuatu pun dari hewan kurban tadi, baik kulitnya ataupun bagian apapun, tidak boleh dijadikan ujrah, upah kepada.
0: Waalaikumsalam.

0: itu menghadiahkan dagingnya kepada panitia tadi sebagai dihadiahkan oleh para mudahi. Kalau ini tentu boleh. Namun kalau menganggap bahwa itu sebagai upah iwad atas kerjanya panitia, kami menasihatkan untuk tidak, khawatir masuk kepada apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis tadi, wala utiya fi jizaratiha minha syai'an. Nah, jadi kami nasihatkan kepada panitia, seandainya pihak mudahi tidak menghadiahkan daging tersebut atau belum menghadiahkan daging tersebut, sebaiknya panitia menghindarkan hal ini, kecuali kalau benar-benar para mudahi mereka menghadiahkan sebagian dagingnya untuk kemudian dimasak panitia, maka hal ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab.
1: Naam. Kita beralih pada pertanyaan berikutnya dari orang yang kedua, pendengar asal Lubuk Linggau. Izin bertanya Ustaz, mohon faedahnya. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah asal kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yaitu bagaimana hukum membeli hewan kurban dengan sistem kredit atau mencicil? Tafadhol Ustaz.
0: Terkait dengan apakah boleh membeli hewan kurban dengan sistem kredit atau cicilan, ini para ulama menasehatkan, karena sistem kredit atau cicilan berarti kan ada sejumlah utang. Ya, ini dia membeli tidak dengan tunai, misalnya harga kurbannya, misalnya harga satu dombanya 3 juta, dia baru bayar 500 ribu, kemudian nanti dicicil lagi, berarti kan masih ada utang. Ini kembalinya seperti dengan bagaimana hukum membeli hewan kurban atau berkurban dengan hewan kurban hasil, dia menghutang. Maka para ulama menasihatkan, merinci dalam masalah ini, jika orang yang membeli dengan kredit atau berhutang tersebut, dia memiliki gambaran uang yang dia bisa dapatkan dalam waktu dekat. Misalnya dia memiliki gaji yang biasa dia terima, hanya saja di waktu itu dia belum memiliki uang, namun memiliki gambaran dan harapan dari uang yang memang dia bisa untuk melunasinya. Jika demikian maka boleh, insya Allah termasuk perbuatan yang baik. Namun seandainya dia tidak memiliki gambaran harapan dari mana uang untuk bisa mencicilnya atau melunasinya, maka para ulama menasihatkan untuk tidak melakukan hal ini, karena hal ini akan menjadi beban utang-utangnya dia, akan tersibukkan dengan utangnya, dan juga melihat hal tersebut, dia berarti bukan termasuk orang yang memiliki kelapangan untuk berkurban. Allahu a'lam bissawab.
1: Nah, berikutnya masih dari hamba Allah asal kota Lubuk Linggau, yaitu apakah sah kurban melalui transfer bank atau online tanpa melihat hewan kurban secara langsung, di mana panitia atau lembaga yang mengurus penyembelihan dan pendistribusian? Tafadhol Ustaz.
0: Para ulama banyak berfatwa terkait hal ini, yaitu berkurban dengan mempercayakan kepada sebuah lembaga atau badan-badan bantuan kemanusiaan, sosial, lewat transfer tadi. Barakallahu fikum. Dan para ulama menasihatkan beberapa perkara penting terkait hal ini. Yang pertama, bahwasanya hendaklah diketahui bahwa tujuan dari ibadah kurban, tujuan utamanya adalah taqarrub dan ibadah kepada Allah dengan penyembelihan, bidadh. Ini adalah tujuan utama ibadah kurban, adalah dabhul udhiyah. Bukan menjadi tujuan yang paling utama adalah

memberikan manfaat dengan daging. Itu bagian, namun tujuan utamanya, ibadah yang paling utamanya adalah dhabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Sehingga ketika dilakukan dengan seperti ini, yakni panitia atau lembaga tadi dia mentransfer uangnya untuk kemudian dijadikan hewan kurban di daerah-daerah tertentu, maka akan kehilangan beberapa perkara penting. Nah, yang pertama akan terluputkan bagi orang tersebut.

0: Apalagi kalau misalnya yang dia percayakan lembaga atau panitia tersebut, dia tidak mengetahui keamanahannya. Dia tidak mengetahui keamanahannya. Bisa jadi lembaga atau panitia yang tidak amanah tersebut, dia tidak melakukan sebagaimana amanah yang dititipkan padanya, atau melakukan penyembelihan dengan cara-cara yang menyelisih sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, misalnya disembelih bukan pada waktunya dan hal-hal lainnya terkait dengan sunnah-sunnah di dalam penyembelihan hewan kurban. Maka seandainya yang dimaksud tadi transfer via bank tanpa melihat hewan kurban secara langsung, dan panitia mengurusi penyembelihan tersebut itu berada di luar tempat dia, di luar negeri atau tempat dia tinggal, dan bahkan lembaganya pun dia belum percaya tentang keamanahannya, maka hindari yang seperti ini. Hindari supaya dia bisa benar-benar mendapatkan keutamaan-keutamaan besar dari ibadah udhiyah, yaitu at-taqarrub ila Allah bidzabhil udhiyah, taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembeli hewan kurban. Adapun seandainya transfer ke bank tadi dan sebagainya, dan dia lembaga yang dipercaya atau panitianya, lembaga atau panitia yang sudah terpercaya. Kemudian meskipun dia mungkin tidak melihat langsung bagaimana pembelian hewan kurbannya, tapi dia bisa menghadirinya. Maka ini tidak mengapa. Demikian pula dia bisa memakan sebagian dari daging hewan kurban tersebut, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Berikutnya, bagaimana hukum memberikan daging kurban dalam bentuk kemasan kornet atau kaleng yang didistribusikan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan? Tafadhol,
0: Ustaz. Hal ini mungkin tadi terkait dengan kemasan kornet ya atau kaleng. Ini apakah sang mudhahi tersebut dia tidak menyerahkan hewan kurbannya tersebut tanpa dia mengetahui lembaga yang dia titipkan tadi, karena misalnya berada di luar negeri dia, di luar tempat dia tinggal, atau mungkin berada di tempat-tempat yang disebutkan banyak fuqara wa masakin di sana atau yang membutuhkan bantuan. Seandainya proses dhabhul udhiyah tadi benar-benar dia tidak mengetahui, terkait pertanyaan yang sebelumnya tadi disampaikan, kemudian daging kurban tadi ya diinformasikan bahwasannya itu dikemas dan dijadikan kornet kemudian dibagikan ke wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan. Jika gambaran seperti ini, maka tidak boleh dilakukan, karena hal ini berkaitan dengan tadi bahwa dia tidak mengetahui apakah hewan kurbannya betul-betul disembelih ataupun tidak. Namun seandainya yang dimaksud di sini adalah dia betul-betul menghadiri proses kurbannya, penyembelihan hewan kurbannya, kemudian pula dia bisa memakan sebagian dagingnya, kemudian dia bisa mensedekahkan sebagian daging kepada fuqara wa masakin, baik yang ada di tempat tinggalnya dia ataupun berada di wilayah lain yang membutuhkan. Kalau gambaran demikian, yakni sekedar dia mengirimkan sebagian daging dari hewan kurban yang dia sembeli, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Dikirimkan kepada tempat-tempat yang butuhkan. Namun jangan sampai lupa bahwasanya jiran, tetangga-tetangga, fuqara wa masakin yang ada di sekitar mudhahi tadi, tentunya mereka memiliki hak untuk mendapatkan perhatian. Dan

0: dari daging-daging hewan kurban tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, berikutnya, bagaimana hukum menjual kulit atau bagian tubuh hewan kurban oleh perorangan maupun panitia? Tafadhol, Ustaz.
0: Nah, menjual kulit atau bagian tubuh hewan kurban, kalau itu dilakukan oleh mudhahi, oleh orang yang berkurban, kemudian dia jual, kemudian dia sodakohkan lagi, maka itu tidak boleh. Karena kata para ulama, hewan kurban yang sudah diniatkan untuk dijadikan hewan kurban itu betul-betul sudah diserahkan, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang mudhahi sama sekali tidak boleh menjual kulitnya ataupun bagian tubuh dari hewan kurban tersebut. Nah, ini kalau dari sisi mudhahi. Adapun oleh perorangan atau panitia, jika kulit tersebut dihadiahkan oleh mudhahi, sudah diberikan, dihadiahkan, atau disedekahkan oleh mudhahi kepada perorangan ataupun kepada panitia sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Kalau sebagai upah tidak boleh. Kalau sebagai hadiah ataupun sedekah, kemudian kulit tadi atau bagian tubuh yang sudah diterima oleh perorangan atau panitia tadi kemudian dijual, nah maka tidak mengapa kalau mereka mendapatkannya sebagai hadiah atau sedekah dari mudhahi. Tapi kalau dijadikan sebagai ujur atau upah atas bantuan mereka dalam penyembelihan, maka hal ini tidak boleh. Nah,
1: Nah, berikutnya, apakah boleh seseorang yang berkurban atau sahibul kurban memakan seluruh bagian hewan kurban tanpa menyedekahkannya? Tafadhol, Zak.
0: Nah, terkait hal ini kami pernah membaca fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwasanya seandainya ada seseorang dia memakan semua daging dari hewan kurban yang dia sembelih, tidak mensedekahkan sedikit pun, dia tidak mensedekahkannya sedikit pun, maka dia wajib mengganti naam daging dengan daging yang lain dengan seukuran bahwa hal itu teranggap sebagai daging yang bisa dimakan untuk kemudian disedekahkan kepada fuqara wa masakin. Nah, kalau dia benar-benar memakan semuanya tidak mensedekahkan. Kenapa? Karena al-fuqara wal masakin mereka memiliki hak atas daging tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah oleh kalian sebagian dari daging hadyu atau daging hewan kurban tersebut dan berikanlah makan oleh kalian kepada orang-orang yang fakir. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Adapun dalam ayat ke-36-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imu al-qani' wal-mu'tar." Naam. Makanlah darinya dan berikanlah makan orang-orang miskin, yaitu orang-orang miskin yang mereka tidak menampakkan dirinya, tidak meminta-minta, ataupun orang-orang miskin yang mereka meminta-minta. Sehingga berdasarkan ayat-ayat ini, fuqar wa masakin, mereka memiliki hak atas daging kurban tersebut. Maka seandainya seorang mudhahi dia benar-benar memakan semuanya, tidak mensedekahkan, Syekh Al-Haym rahimahullah mengatakan dia wajib untuk membeli daging yang lain, naam kemudian disedekahkan kepada fuqara wa masakin. Wallahu a'lam bisawabnya.
1: Nah, berikutnya, apa hukum memotong kuku atau rambut bagi orang yang berniat kurban? Apakah berlaku untuk anggota keluarga yang dikurbankan juga? Tafadhol, Zak.
0: Nah, terkait larangan dari memotong kuku, rambut, serta kulit. Dan hal itu berlaku bagi mudhahi, bagi orang yang berkurban. Naam. Adapun keluarga dari mudhahi, istrinya misalnya, kalau yang kurbannya sang suami, berarti keluarganya itu adalah istrinya, anak-anaknya, atau orang-orang yang tinggal satu rumah dengannya, maka mereka tidak tercakup dalam larangan ini. Karena disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan dari Ummu Salamah, dan hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dhil hijjah wa arada ahadukum an yudhahiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, berarti sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan seseorang di antara kalian berniat untuk berkurban, hendaklah dia menahan, yakni tidak memotong rambutnya, demikian pula kukunya. Maka di sini kata para ulama, yaitu na'am wa arada ahadukum an yudhahiya, yakni seseorang tadi berniat untuk berkurban bagi mudhahi. Adapun keluarganya, maka tidak mengapa dia memotong rambutnya, memotong kukunya. Naam, larangan tersebut khusus bagi mudhahi. Naam.
1: Naam, berikutnya, apakah boleh sahibul kurban mengambil seperempat daging untuk dia dan keluarganya, kemudian selebihnya disedekahkan? Tafadhol, Ustaz.
0: Naam, boleh. Berdasarkan ayat yang kami bacakan tadi dalam surat Al-Hajj, fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, makanlah oleh kalian sebagian dari daging kurban atau daging hadyu tersebut, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang fakir. Maka berdasarkan ayat ini, mudhahi dan keluarganya boleh memakan dalam daging, sebagian daging tersebut. Adapun berapa bagian yang bisa dimakan, para ulama di antara Syekh Muhammad bin Salam rahimahullah mengatakan tidak ada nas, tidak ada dalil yang sharih yang membatasi berapa jumlah daging yang boleh dimakan oleh mudhahi dan keluarganya. Nah, sebagian ulama ada yang membagi menjadi dua, sebagian untuk dimakan diri dan keluarga, sebagian untuk disedekahkan. Sebagian ulama ada yang membagi menjadi tiga, sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, untuk mudhahi yang berkurban dan keluarganya, sepertiga lagi untuk disedekahkan, dan sepertiga lagi untuk dihadiahkan. Namun hal ini tidak ada nas, sehingga seandainya tadi memakan seperempat, kemudian tiga perempatnya disedekahkan dan dihadiahkan, tentu nam hal ini boleh. Nam barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah. Berikutnya, bagaimana hukum puasa Arafah bagi seseorang yang mudik atau dalam perjalanan jauh? Tafadhol, Ustaz.
0: Nah, saum di hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, hukumnya kata para ulama, sunnatun muakkadah bagi orang yang tidak sedang berhaji. Sekali lagi, puasa hari Arafah hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang tidak sedang berhaji. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah, maka beliau mengatakan, ahtasibu alallahi an yukaffira sannata allati qablahu wa sannata allati ba'da. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saum hari Arafah akan bisa menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan dosa satu tahun setelahnya. Dalam sebagian riwayat, yukaffiru sanat as-sanatal madiyah wal baqiyah, untuk menghapuskan, bisa menghapuskan dosa asana tahun yang sebelumnya dan tahun yang setelahnya, tahun-tahun yang tersisa setelah itu, sehingga keutamanya sangat besar. Nah, ini bagi selain yang sedang berhaji. Adapun yang sedang berhaji, maka disunahkan untuk berbuka, tidak berpuasa, sebagaimana dilakukan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Adapun bagaimana, apakah hal itu keutamaan tadi untuk selain yang berhaji berlaku untuk yang mukim dan musafir? Naam, Para ulama mengatakan hal itu berlaku bagi mukim dan musafir. Naam. Namun bagi musafir, seandainya orang yang sedang safar tersebut dia mendapatkan masyakoh karena sebab puasa di hari Arafah, maka sebaiknya dia tidak berpuasa di hari tersebut, karena naam, ketika dia berpuasa maka itu akan memberatkan dirinya ketika safar. Namun seandainya dia safar dan tidak merasakan masyakoh, kesulitan, meskipun dia berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, maka sunnah mu'akkadah baginya untuk melakukan puasa Arafah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Berikutnya, bagaimana hukum menggabungkan niat puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah 9 hari pertama Dzulhijjah? Tafadhol, Ustaz.
0: Naam. Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah dalam sebuah sautiyah, beliau menjelaskan bahwasanya dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda, dan dua pendapat ini disandarkan kepada dua sahabat yang mulia. Yang pertama, pendapat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau menganggap mengqadha puasa Ramadan dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka hal ini termasuk amalan soleh yang mulia. Tidak dibenci seseorang ketika melakukan ini. Dia berniat mengqadha puasa Ramadan di hari-hari tersebut. Karena masuk ke dalam keumuman lafad hadith yang kami sebutkan di awal, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadil ayyamil ashr. Namun satu pendapat lagi, dan ini dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau beliau memandang ini adalah makruh, dibenci berpuasa atau mengqadha puasa Ramadan di hari-hari awal di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Dikarenakan beliau berpandangan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah kesempatan bagi kaum muslimin untuk melakukan amalan-amalan nawafil, sehingga melakukan qadha Ramadan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beliau memakruhkannya. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Akan tetapi kata beliau, wal aqrab ila shawab adalah pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena sesuai dengan keumuman hadis yang kami bacakan tadi. Naam, hanya saja seandainya seseorang tadi mengqadha puasa Ramadan di bulan Dzulhijjah, jangan sampai hal itu memang dia sengaja mengkhususkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk mengqadha Ramadan. Karena mengqadha puasa Ramadan lebih cepat, lebih baik, lebih afdal, lebih utama baginya untuk mengqadha shaum Ramadan di bulan Syawal. Dan jadi tidak dikhususkan ingin mengqadha di bulan, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun seandainya memang bertepatan dia mengqadha puasa Ramadan atau memanfaatkan 10 hari pertama untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan, maka berdasarkan penjelasan tadi dari Syekh Al-Fahim rahimahullah, maka hal ini naam, tidak mengapa, dan semoga dia mendapatkan keutamaan mengqadha puasa di bulan Ramadan, yang mengqadha puasa Ramadan, demikian pula keutamaan melakukan amalan-amalan soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana hukum penyembelihan hewan kurban yang menggunakan alat mekanis stun gun atau senjata kejut listrik untuk memingsankan atau mematikan hewan atau memingsankan hewan sebelum disembelih agar lebih manusiawi? Tafadhal, Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Nah, di dalam hal ini ada sebuah fatwa dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala Beliau ditanya tentang bagaimana, pertanyaan mirip, hanya saja tadi tidak disebutkan alat kejut listriknya. Jadi sebuah negeri, di kebiasaan mereka sebelum menyembelih hewan kurban, kemudian memukul dulu kepala hewan kurban tadi dengan besi sehingga pingsan. Terjadilah, nah, hewan tadi pingsan. Nah, kemudian ketika pingsan itulah hewannya disembelih. Maka beliau menjawab bahwasanya hal ini tidak boleh dilakukan. Syekh Shalih Fauzan Hafidzahullah menjawab bahwa hal ini tidak boleh dilakukan karena ada dua perkara, kata beliau. Yang pertama, bahwasanya perbuatan seperti ini, memingsankan hewan kurban dengan pukulan atau dengan tadi mungkin sekarang dengan alat kejut listrik, ada kemiripan pada keduanya, maka ini termasuk kepada bentuk ta'dzib, siksaan kepada hewan kurban. Ini sisi pertama. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabhah. Waliyuhidda ahadukum syafratahu waliyurih dhabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menetapkan al-ihsan pada segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, maka baguskanlah di dalam cara pembunuhannya tadi, yaitu perkara-perkara yang disyariatkan untuk dilakukan pembunuhan tadi. Wa idza dhabhtum, dan kalau kalian menyembelih, maka baguskanlah di dalam cara penyembelihannya. Dan berdasarkan dari sini beliau mengatakan bahwa perbuatan tersebut beliau memandang ini adalah bentuk ta'dzib, siksaan, memberikan siksaan kepada hewan kurban. Perkara kedua yang dikhawatirkan dari seperti ini, bahwasanya hewan kurban tersebut dia mati dengan sebab alat tadi, bukan pingsan tapi mati. Nah, memungkinkan hal itu terjadi. Nah, seandainya hewan kurban tersebut mati karena sebab pukulan atau senjata tersebut sebelum disembelih, maka menjadi haram hewan tersebut untuk dimakan dan tidak sah menjadi hewan kurban. Karena seandainya hewan itu mati sebelum disembelih dengan syar'i, maka termasuk kepada hewan al-mauqudah. Al-mauqudah, yang diharamkan untuk dimakan sebagai yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Oleh karena itu, berdasarkan dua perkara ini, maka beliau melarang hal ini dilakukan. Naam, karena tidak bisa dipastikan apakah benar-benar pingsan ataukah dia mati sebelum disembelih. Naam, wallahu a'lam bishawab.
1: Naam, pertanyaan berikutnya, apakah sah penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh wanita? Tafadhol Ustaz.
0: Nah, wanita menyembelih hewan kurban ataupun menyembelih hewan untuk dimakan, seorang wanita muslimah jika dia mampu melakukan penyembelihan dengan baik, maka hewan kurban tadi sah, ibadah kurban tadi sah. Kenapa? Karena wanita tersebut selama dia memenuhi syarat-syarat penyembelihan. Di antaranya syarat yang terkait dengan penyembelihnya, yaitu para ulama menjelaskan di sana ada syarat-syarat penyembelih dari hewan termasuk hewan kurban. Yang pertama, dia seorang muslim. Naam, di dalam penyembelihan tersebut. Atau kalau bukan hewan kurban, berarti bisa dari sembelihan ahlul kitab. Kemudian syarat kedua, dia adalah mumayyiz al-aqil. Dia seorang yang berakal. Maka berdasarkan syarat-syarat ini, kalau dia seorang wanita muslimah, kemudian dia juga aqil dan mampu melakukan penyembelihan dengan baik, maka hewan kurbannya sah. Demikian pula hewan-hewan lain yang dia sembelih, walaupun bukan untuk selain kurban. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, berikutnya, bagaimana hukum salat Idul Adha di area publik atau lapangan jika terjadi potensi cuaca ekstrim? Dan apakah diperbolehkan memindahkan salat ke dalam gedung? Barakallahu fik, tafadhol Ustaz.
0: Nah, salat Id yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya dilakukan di musalla, dan musalla yang dimaksud adalah sahra, tanah lapang. Ini sunnahnya di dalam melakukan salat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitr. Yaitu dilakukan di tanah lapang atau disebut dengan musalla. Karena di antara tujuannya kata para ulama adalah untuk idharu syairul Islam, untuk menampakkan syiar-syiar Islam di hari raya tersebut. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini dalam keadaan kita tahu bahwasanya salat di Masjid Nabawi itu 1000 kali nilainya daripada sholat yang dilakukan di selain Masjid Nabawi, selain, nah tentunya di luar atau selain Masjidil Haram di Mekah. Dalam keadaan keutamaan sholat di Masjid Nabawi demikian, Rasulullah SAW ketika Idul Adha ataupun Idul Fitr, beliau sholat di lapangan di Sahra. Maka dengan sebab ini, kata para ulama, sunnahnya dilakukan di lapangan, di musalla, Sahra, tempat terbuka. Namun seandainya kata para ulama jika terjadi faktor-faktor yang menghalangi hal tadi, misalnya tadi katakan cuaca yang ekstrim dan sebagainya, keamanan, maka kata para ulama salat Id tersebut dilakukan di masjid. Salat Id tersebut dilakukan di masjid karena sebab-sebab tadi. Allahu a'lam bissawab.
1: Nah, pertanyaan terakhir dari hamba Allah asal kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Bagaimana hukum membagikan daging kurban kepada non-muslim yang membutuhkan? Jazakumullahu khair Ustaz, wa barakallahu fikum.
0: Nah, hukum membagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang bukan muslim, saya ingat kami membaca salah satu fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa hal ini tidak mengapa membagikan hewan kurban kepada orang-orang kafir selama orang-orang kafir tersebut bukan kafir harbi, tetapi dia mungkin kafir jenis na'am musta'man, na'am ataupun yang jelas selain kafir harbi, maka hal itu dibolehkan. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Beliau berdalil dengan ayat ini, maka tidak mengapa untuk membagikan sebagian daging kurban tadi kepada orang-orang kafir selama tadi bukan kafir harbi, kafir yang naam diperangi oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Naam, kita beralih pada penanya berikutnya, yaitu penanya yang ketiga, Abu Mahfud asal Aruk dari Kalimantan Tengah. Pertanyaannya sebagai berikut, bismillah, apakah disyariatkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah? Tafadhol Ustaz.
0: Nah, para ulama menjelaskan disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukan ibadah puasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Karena hal ini termasuk amalan saleh yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin العمل صالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر." قالوا يا رسول الله wala jihadu fi sabilillah. Qala Rasulullah SAW wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yaji min dhalika bi syai'in. Au kama qala Rasulullah SAW, termasuk amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, termasuk yang tanda puasa. Maka disyariatkan untuk berpuasa. Nah, terkhusus pada tanggal 9 karena ini adalah shaum yaum Arafah, sebagaimana telah kami sebutkan hadis tentang hal ini dalam pertanyaan sebelumnya. Nah.
1: Nah, berikutnya kita beralih pada penanya yang keempat dari Abu Zaki asal Jember. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh orang yang berkurban kambing namun tidak memakan daging kurbannya sendiri dan memilih membagikannya kepada orang lain karena kurang suka dengan daging kambing? Tafadhol Ustaz, barakallahu fik.
0: Wabarakatuh, barakallah. Sebabnya tadi karena kurang suka mungkin ya. Nah, jadi kalau melihat dari pertanyaan tadi, sang mudhahi tadi dia tidak memakan daging kambing tadi sebabnya karena mungkin kurang suka. Kenapa kami sebutkan? Tentu berbeda kalau alasannya adalah bahwa memang berdasarkan misalnya pemeriksaan para dokter-dokter ahli, misalnya khusus bagi dirinya memang dia tidak boleh memakan daging kambing. Tentu hal ini berbeda. Kalau misalnya alasannya dia kurang suka, maka kami menasehatkan seandainya ingin mendapatkan keutamaan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, hendaklah dia tetap memakan sebagian atau sedikit dari daging hewan kurban tadi. Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj tadi yang kami bacakan, ayat ke-28, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْئِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ, maka makanlah oleh kalian sebagian dari hewan kurban atau hewan hadyu tersebut dan berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Maka berdasarkan ayat ini termasuk sunnah dari udhiyah berkurban adalah memakan sebagian daging tersebut. Kalau misalnya alasannya tadi kurang suka, maka kami menyarankan, menasihatkan untuk tetap memakan walaupun sedikit dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Karena sebagian ulama sampai-sampai ada yang berpendapat wajib memakannya berdasarkan ayat ini. Meskipun yang rajih adalah mustahab. Nah, namun sebagian ulama mengaku wajib bagi mudhahi untuk memakan sebagian dagingnya kalau berdasarkan ayat ini, fakulu minha. Sehingga kami nasihatkan, kami sarankan, kalau alasannya karena kurang suka, maka tetaplah memakan walaupun sedikit dari daging tadi, diniatkan dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Pertanyaan terakhir dari Abu Zaki asal Jember. Ana pernah mendengar ceramah bahwa orang yang berkurban nanti pada hari kiamat hewan kurbannya akan menjadi saksi baginya. Hal itu membuat saya termotivasi untuk ingin berkurban. Mohon penjelasan dan nasihat terkait hal tersebut Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Nah, terkait hal ini bahwasanya hewan kurban akan menjadi saksi bagi mudhahinya, memang ini masyhur atau tersebar menjadi keyakinan sebagian kaum muslimin. Namun sebatas yang kami ketahui bahwa hadis tentang hal ini atau yang semisal dengan hal ini, bahwa ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat hewan kurban tersebut dengan biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya. Maka sebatas kami ketahui hadis ini keluarkan Al-Imam Tirmidzi dan hadis Ibnu Majah, akan tapi sebatas yang kami ketahui hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga yang kami ketahui hadis hal ini dhaif, lemah. Seandainya ada yang mengetahui bahwasanya hadis ini sahih, mungkin kami sangat-sangat menunggu masukan dan saran kepada kami. Namun sebatas kami ketahui bahwa hadis seperti ini, nah, kedudukannya lemah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, kita beralih pada penanya yang kelima, yaitu dari Nur Hadi asal Slawi Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, afwan Ustadz Abu Jundi, hafizakallah. Saya mau tanya tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Takbiran yang sunnah, apakah di waktu pagi, siang, atau sore? Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
0: Naam. Terkait dengan takbiran pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, para ulama menjelaskan di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada yang disebut dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad. Yang dimaksud dengan takbir mutlak adalah takbir yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak tanggal 1 Dzulhijjah, dilakukan kapan saja, di mana saja, tentunya selain di tempat-tempat yang dilarang untuk berzikir. Maka tidak ada batasan pagi, siang, atau sore. Nah, ini takbir mutlak. Apakah dia berada di masjid, berada di jalan, berada di rumah, berada di pasar, atau bahkan ketika di pembaringan. Nah, demikian pula waktunya. Ini takbir mutlak mulai tanggal 1. Kemudian, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh. Tanggal 9 Dzulhijjah, setelah sholat subuh, di sana selain takbir mutlak, pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh disyariatkan pula untuk melakukan takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat yang 5 waktu. Setelah dia sholat yang 5 waktu, kemudian mengucapkan takbir muqayyad ba'da sholawat al-khafs, setelah sholat yang 5 waktu ini. Sehingga mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, naam, itu takbir mutlak. Tanggal 9 sebelum subuh. Adapun ketika tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh, di sana ada takbir muqayyad. Sehingga berkumpul antara takbir mutlak yang dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan takbir muqayyad. Dan takbir ini disyariatkan mulai tanggal 1 hingga tanggal 13 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik. Sehingga tadi pertanyaannya, apakah sunnah dilakukan pada pagi hari, siang atau sore? Hal ini tidak ada batasan dalil. Naam, yang jelas di hari-hari tersebut kaum muslimin menghidupkan dengan zikrullah dan diantar dengan banyak mengucapkan takbir. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, berikutnya kita beralih kepada penanya yang keenam, Abu Hafid asal Sumenep. Pertanyaannya berbunyi, misalkan terdapat musahama sapi 2 ekor yang berbeda berat dan harga. Kemudian harga kedua sapi tersebut digabung dan musahamahnya dibagi rata untuk 14 orang dengan asumsi satu sapi sama dengan 7 orang. Setelah dipotong daging dicampur untuk dibagikan kepada mudhahin maupun kaum muslimin. Apakah sah berkurban dengan cara tersebut? Jazakumullahu khaira. Tafadhol Ustaz.
0: Mohon diulang. Awal pertanyaannya mohon diulang.
1: 6. Misalkan terdapat musahamah sapi 2 ekor yang berbeda berat dan harga.
0: 6. 6.
1: Kemudian harga kedua sapi tersebut digabung dan musahamahnya dibagi rata untuk 14 orang dengan asumsi satu sapi 7 orang. Setelah dipotong daging dicampur untuk dibagikan kepada mudhahin maupun kepada kaum muslimin. apakah sah berkurban dengan cara tersebut? Jazakumullahu khairan.
0: Nah, wallahu a'lam, sebatas yang kami pahami dari pertanyaan tadi, kami menyarankan dikarenakan hewan kurban itu ada yang disebut para ulama ta'yin al-udhiyah. Ya, ini benar-benar menentukan hewan yang akan dijadikan hewan kurban tadi ketika sebelum penyembelihan. Maka kalau tadi terjadi dua grup yang musahamahnya berbeda. Nah, sebagian grup yaitu 7 orang mungkin musahamahnya seharga 3 juta, sementara grup yang kedua musahamahnya 4 juta. Nah, yang kami saran, kami nasihatkan di sini, masing-masing grup musahamah tadi dia mengetahui dari sapi yang mereka pilih untuk menjadi hewan kurban. Nah, karena di sana ada ta'yin, harus menentukan hewan tadi untuk jadikan kurban. Yang kedua, tentu ketika dua sapi tadi digabung dalam keadaan berbeda ukuran dan harganya, di sini kami mengkhawatirkan akan terjadi kezaliman atau hak-hak yang kurang terpenuhi. Misalnya grup musahamahnya lebih besar, misalnya dia musahamahnya setiap orang 4 juta, sapinya pun lebih besar, daging yang diperoleh pun lebih besar, maka ketika dia menginginkan misalnya mengambil 1/3 bagian, tentu berdasarkan jumlah total daging yang diperoleh dari hewan sapi tersebut. Nah, ketika digabung dengan sapi yang lain yang berbeda besarnya, harganya tadi, maka hal ini akan menjadi kesulitan. Kalau misalnya semuanya saling ridho, betul-betul meridhoi dan sebagainya, walaupun ada hak-hak yang mungkin tidak sama dengan antara grup yang pertama dengan kedua, namun semuanya ridho, maka mungkin tidak mengapa. Tetapi khawatirnya ada sebagian dari anggrup musahama tersebut yang dia tidak merasa ridho. Sehingga yang kami nasihatkan bahwa tidak digabung, tapi benar-benar diperhatikan tadi masing-masing grup musahama tersebut sesuai dengan sapi yang mereka pilih. Nah, ini mungkin nasihat kami terkait dengan penggabungan dari hewan kurban tersebut. Namallahu a'lam bisawabna.
1: Taib, kita beralih pada penanya yang ke-8. Yuda asal Cilacap. Apakah ada doa khusus bagi yang mau berangkat haji, atau apa yang kita ucapkan bagi orang yang mau berhaji? Tafadhol Ustaz, barakallahu fiik.
0: Namallahu a'lam, sebatas yang kami ketahui tidak ada doa khusus untuk orang yang akan berangkat haji. Namun di sana ada doa umum yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika sebagian sahabat beliau pergi safar, maka beliau yang mukim mendoakan kepada orang yang akan berpergian safar. Naam, seperti doa yang telah kita sama-sama ketahui yang diajarkan Nabi SAW, astaudikumullahu la tadi'u wada'i'u. Naam, astaudikumullahu ladhi la tadi'u wada'i'u. Ini doa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang akan pergi safar. Naam, adapun doa khusus untuk orang yang akan berangkat haji, naam, wallahu alam, kami sampai saat ini belum mengetahui ada dalil yang menunjukkan hal ini. Namun seandainya mungkin ya antara sebagian pemirsa ada mengetahuinya, tidak mengapa mungkin menyampaikan kepada kami. Namun sebatas kami ketahui, kami tidak mengerti adanya doa khusus, melainkan doa-doa yang sifatnya
1: terakhir ya. Dari Abu Lukman asal Boven, apakah tetap dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau di hari Arafah meskipun dalam keadaan safar, Jazakumullahu khairan. Tafadhal, Ustaz.
0: Dan ini mungkin ada kemiripan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi seorang yang sedang safar, dia melakukan

0: melakukan puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka sebagian kami sebutkan tadi bahwasanya seandainya ketika safarnya dia dan dia berpuasa tidak ada masyakoh baginya, dia tidak merasa berat, tidak kesulitan, tidak ada madarat, maka hukumnya sunnah mu'akkadah baginya untuk melakukan puasa pada tanggal 9. Namun seandainya ketika safar tadi kemudian dia berpuasa, dia mendapatkan masyakoh, maka yang lebih baik baginya adalah berbuka naam dalam rangka tadi untuk mengamalkan apa yang disabdakan Nabi SAW, rukhsah, keringanan bagi orang yang sedang safar, itu puasa wajib. Bagi puasa Ramadan misalnya diberikan rukhsah untuk berbuka ketika safar. Lah apalagi puasa sunnah. Namun seandainya dia tidak mendapatkan masyakoh, maka yang afdol baginya dia tetap melaksanakan puasa naam Arafah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Naam. Dengan demikian telah berakhir acara Bincang IHI pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Jundi hafizakallah atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan penuh dengan faedah. Para pendengar,
0: mohon mungkin seandainya ada hal-hal yang keliru dari yang Anda sampaikan, mohon tidak apa, mohon ada yang membantu kami untuk mengingatkan kami, karena mungkin ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada kesalahan, maka sudah sepantasnya untuk dikoreksi. Kami sangat menunggu. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, jazakumullah khairan zat.
0: Alhamdulillah khairan.
1: Taib. Kepada para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita berada di akhir acara kita, acara Bincang Islam hari ini, edisi yang ketujuh, bersama dengan Al-Ustadz Abu Jundi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau bagi, menjadi amal jariah bagi beliau beserta dengan keluarga beliau. Dan juga kami ucapkan terima kasih syukran katsiran jazahumullahu khairan kepada pendengar setia Radio Minhajul Athar yang telah menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir acara. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa kepada para pendengar sekalian untuk terus mengikuti informasi, kajian, dan program kami selanjutnya dengan bergabung di channel resmi Telegram kami, Radio Minhajul Athar, atau bisa di channel Telegram Bincang IHI. Dengan demikian, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.